0: Alo faftai, faftai fongfonga, faftai taulangi.
1: Faftai mol miliona. Tofsiai samoa.